Hey, you talk about Ryan from Hindi. Hey, Pon Russo Palmit, when you saw you back a cash when you should long name it tag a cobor hect in Gentia. Hey, Pon Russo Palmit, when Lenina Runaj Palmit, when being you check a cash when you join, heck, we open up to pee a program, go on a program, Gentia folk song. Hey, Pon Russo, now chip Palmit, when? Dabi saw you back a cash when you Delhi name it tag a special series regarding completion of 12 years of government. Hey, pon yang supaya saya menjadi one nak akash one hijauai, betul ni ya ka program kirwai, kat kam kerjukan ni kirwai cintia. Hey, pon yang san paham menjadi one, you saw ni bang akash one ni silong ni bintang aku boleh hektin kasih. Hey, pon pravi jiwan one biang ija akash one hijauai, haga wa upten biang ija ka program kirwai cintia, kirwai kat kam kerjukan ni. Hey, pon pravi supaya saya menjadi one, dah you saw ibang akash one ni Delhi, ni bintang aku boleh hektin cintia. Panbab ne pimut wang hai ketin Hindi. Kadabai po kendi berjiwan da wiso biangi boga Delhi station hi ne minta ko kubore ketin English. Hai po kendi shtin yuan naka akashwani jwai ptin yeka program kirwai jantia. Hai po chupa wajiwan perkut ni deka program kirwai English deni ki western music. Ki program ni kini kan station yang ia ikut ki hadu ipor chip house ten imin. Tapi lah orang itu tu tak ki program kita ya pusnya ha chillen ter nak akash wani cuy. Ya yang wani ni ki program he wani wani por siapa ukit pi kam jule he wani wani por usnya mulai pi. Ya kini ki program tu pengkaya je ide ka akash wani cuy. Kini tu aku akash wani juai ipor dap I nurukat 7 minit kerjam ke studio yang I wewa debiang ipor sedang program ni kestem. Tapi ni por one ranch piye ke program kirwai ingu ahi tu apa kirwai cintia kam longkat ni. U sedang I kini ke program deh pun dap cipi kirwai yang kong pan borlang lengdo apa kipulok yang ka kirwai kudu ibu tu ka jengai nemi ablay pembon deh wap deh betul dah one sekian. Kirwai yang kong pan borlang dengdo, wai perlok yang kah.

Hading di kirwa yang ma wan emdor suciang. Uya bni irwa yang ki yang ma hasperi kairi mi kipolok yang oh kirwa ikut ibu tu ka kajing kot wa pengkre pembuat di irwa kini ki atiar ublay.

Deki tentu ki ati kirwa yang oba yang mahasperi khairi mi polok yang o na poi chukut yang ka ni ka program kirwa ingo hai to wa kirwa jentia ki lok of radio ro hai ni porwan upte ni ni ya ka program yang I dege pana bchi pi I sur yutam neki kiti upadia yang ma paltimon porto

Da penap HP gitu kisur gitu tem nak kiri dia ya uma paltimon pertuk wigi perlok yang o kilo ke radio hani porwan uwan ra HP ya ke program hakbo yo ye iklam ya u yong shanbor kongja iklam ma jong pangodong ke shan suk mensim

Kani itu Akashwani Jwai, sejati yang kini log up di Euro. Hari ini saya pergi ke Bor ke Wanda Delhi Station, kami jual National Long Station. Ini nega Jwai Station, mana ni Bor upaya jika program yang ini Dewan Raj P jika program kirwai kasih. Ustaz ini kah program yang ini Dewan Raj P irwai yang u Elkin Swear irwai di ibu tu hab deng Yodo, pembun di irwai di ibu tu Laslem Slemba kirwai yang ba Elkin Swear hak program kirwai kasih.

Hari itu ruang yang ba akan swear, kira itu itu hapding yaudu, kamjole la slam slam ba. Ui ami ruang yang ka Helen Giri, kira itu don ayu shahalanden.

Hading itu kira yang kong Damon Chalam, ui apa ni kira yang mah Daniel Smithy kira out ibu tu yang sendong yang man pembun kira chicken tengok.

Lagi tentu kita ada kirwai yang mah Daniel Samiti, dapat cukup dengan ika program kirwai jantia. Ipo ada dapat ikan desh dan yang ipo uyesok ibu kak Kashmani Mumbai, ni bentaka Vivid Bharati Service. Pengemudi pihak cepat ipo RJ dan uyesok ibu kak Kashmani Delhi, ni bentaka kuborek tin English, pembuat ipo akak sam menjadi kuborek tin Hindi. Kalau ipo Ashton yang dan uyesok yang ibu kak Kashmani Mumbai, ni bentaka Vivid Bharati Service. Terkait dua ucapan yang ipo pihak wak akashwani jwa chibet he po sanchten e kuble ya e po de ko dor yong pi ni ka step kam jole ka si ko su ko kemeni pi woro

Telok ini kepori orang sedang ini ke program ini dok siang biar ke tu ke program yang disuruh dem ke program nak keset yang di adventure. Dapat cukup ini ke program suruh dem ke program ke wanci pina akash wani cuy. Tepelok ini kepori sansu pamnit nak setiap ini ya penting ke program yang ini. Emi wika program ke program dan dapat record temi heye to yang ini ke program yang ke kisan wani program. Hang ini ke program tu yang ia ke wika kelirikit dan ini ke dialog. Ha perdi kong masuk dah keluar komen kami ke assistant director yang ke agriculture agronomy join dah betai bercegi hezrong ke pang gua angkam ni na u senyap ye betai bercegi he itu wa i wa kijai skim wa ke sorkar perdi pelik ko hakini ki keras nem dah pembet dah cemle ini ke keli dikit dah ma pencemi pesuat dapat membuat episode yang ini program yang kisan wani program dah kekong piculai ciru oma sirkar tiap ini program ke kisan wani program.

0: jingim nong rep to irwai was nyaw suk yong ma ranje manar talok mchadi por bukup na iga program kyong I nga ka perestroika shulai wa uchirop de lang khar I kuble ipi ko abi ne program kyong I ka kisan mani program ne ki sor ore pangkamo bi ipi wa kani ka jok program jo wan gach phi click ka jan met hai pon ru san pha manit light no ka jan met yong ka sngi blai ho chispa ipi point ipi megahertz fm band
1: Wajikan ika program Kisan Wani darab Wanraj I darab ke Ministry yang Agriculture and Farmers Welfare ke Sorkar India. Terperlok urak saya bangpu kanggu radio yang pi, ya awan ika program kebuk nadin kat duduk di por kajan mit usuk kemani pi urak kanita ka Akash Wani Juhai.

Tolong resia si tu gi ruai nak cong dai hok wat hi su cheng tu ruai kamu sentu yu ahar wan maya pernai si vi ruai nak cong salan umah calam tu ruai kular.